Fumbo. Nilikupatia kitu gani upate kulizika? Ulitaka samaki? Nilikupatia. Ulitaka nyama?